Cumina. Yuyu dana sawar ubekin la diwa dadu ala danai. Nego ko igno ida magara mananga bode badu ero virga mozare. Allah rakalle ma kodu yalla rutu e inderawan. Ure salamadu miyo Fatima. Yaya Saido, miyo Juradu.

Salam aleykum. Saat uzor degige digirem beki ka radi chade seterogayne. Saat uzor degige digirem beki mosoro bar khazal faylar jo mo kanem degara maskuri te ga nagayne. Degige digirem adur kolaboratan dana kujiki dona na kujiki amma dimirandara gredia san filki kan shukur turk am dimirindru. Reji dantan chengana Hassan Alifa. Kabin teknik da chengana Mahmud Gasra kar mikra da chengana Saleh Muhammad Saleh. Saga kabin teknik gredar dona ka janda tera ha gondra gredia.

Awi Radio Diffusion National Chadian to Kaglo as a Kadaman Bishit Najiku, Dobi Tumbangu, Songan Gudotikutuso. Najiku Dobi to Patenka de Javikum Jiku Kitty. Mabutobuku Radio Chad de In Mandang. Ada Mabutobuki a corn Najiku, Sodo, Kombia, Nikun, Yakombiko Mandang. Nera Baljo Koku, Konila. Ni taba nik marichal mamad idris debit noni ada ndok bola taba ni kembali botalo ni na ikon ber na je jini ada telle do yang ngene ni kinge kon bira sin jit koni nandun tak ga do ni ba yani yakra kad gingra lok tanjilete unan jan ku do sin Ni nana ni ke konbir naja jini tede jere jere. Ya gana ni ke gekombira ni baik ke soda tekor. Ke girngra loko ni tanjile tuto. Ya gekerang ke ra ke kade warna dodo ke doseng. Ni guna ni nana ni kembali butalo warkuma ada jita. Ya gani deputi ke ada tada ana bola. Ada I kongre ini tapa tamye kada indonya mai bayane nenen dengan gayerani najuke sodo degen nan gerund kada warno kla ada ninto abarnai komision ada komision mix pariter niba nin gentoni Doda asinya ke sosono kari ibu presiden ke doti no bay. Ada komision to ni itam ya kada ke. Tele an orang bay. Yang nabar na indu najik ko ke. Girji kongret no ni ke kada nge ke kumte ke. Ake nge ke sodo ke malang ni bakarane ke layade. Ada nge ke ni ke sodo komision to ni tabah. Adendon do kasinya ke kutigi di mino. Kade yang ni kelaya di kena kanan ja malang ni. Osun do na te malang ba ke rene kurongi ke do de te ge. Ada kelaya di kona ran koni ke memudasila ni taba. Ya ke so do dokumentasyon. Ni ba yang ni kelaya di kona ni aran sen-sen. Sekali kongre kono ni Dua keraan ni kelegi gih Kelegi keraan ni ke ikonong wa Gek ke kumtik gih Bayang ke no malang ni ni na wasan do na te Ada depite ke malang ni jika go Yang ni I Kelaya komision to ne ni ko ran kelah do te pateng kadere Ni ke jika do to do de woi tamba Kade ke Gege ke sodo parlema degen soso to aran klayade ade depite ke malang jigen ade dodi buku gi kukundo kal kemini de kembatu guto de ku waron guto ni ko rinda kumun go to mbong ta kar tolne ta ni bai ni ke presiden ya kongre ko adi ali kolotu chaimi mama da sik minister ke inda kumun go Kelaya doro begitu, ni raro begitu ay mai rosi dom tu. Ada abar nai ministry ay infrastructure, rine Amir Idris Kurda. Ni na bola ando pondroji ni ni takla. Baik la kiaran gudro kadai masakuri, bong kada uge ke Shadra. Adrei masakuri ay ke Shadra tu. Ba itu de kilometer gasnya ke kutumuta gidi mutano kari. O narke kata arah ne kelekon toni. I miliar ke kutumehe gidi jo. Ba nari aji ko ke Afrik Santrat lana barna sefani. O narki I girji gogete. Nana awasikil kelake soda robento. Ada unun kobra mbalin din nang ta kadu. Ini ne tak kelakon to mandang ni. Ia takum ni ke jo ke tadi delegi agog ke kam
do province kita adi province ke ajar lamis ni ba ni ki general amat kar kar dayo isen o ni ki baril gazar tiba adam mustafa brahim mota ita kum dete ta kade inin ne takla konto adi ni ki minister ki ya infrastructure ko ta na nai ni takla konto Klanike arane indo konong wa ba sinyak baljo na mehe dot adret de na gba na kasnyak kutumta no ta na kadu arane klayadun tumbong kadu ane ta ni kan na gbo ke gin gralo ejitu ka afrik la ko ade ato ke ndo kutigidimi na so bai na jie bon ka de ta tol ta na tok ndo ku tik di me na so adi na jie ku na re ku no jitu kembe ke jamanat la ni ku minister ya finance bai ni ku na nda ku mun go moy na ria go gut ni ni na na bar nge ko mbir na ji ge adi na na ji mi de ti sei bolan do bondro jini ade ni ko ko ne ali ni no so ku mu go tu Bank Mondial dokum loy jik chat la adi representant resident ke tanah Sarabar ne Beni Farouk Amid Bana ade najin te tani ke minister te ta tai rami de ngiling ni idana yani man ke kadu kuma ji kadu ke kem de ndul te ni chat ne awon ka ku itam ke tam ye kadu Dengan dulgaran kelak ke dua kari. Baik naji kita ita minister te ni nena mana bisit no. Nika minister yang sama superior. Ada nika doktor sitak yombatina. Ada nama yang nada audam ke girbe itu dokum loko chat lata. Adento ni awug kembe ke pala tadi bebo ke gengra lo kuma yo ke bi ke dam ke no be te adi mayo ke bi west ni inga nge ko jingan ge yando ta adi nge ko ji de yando ya gerge ke universite te ni ade yani na ji ko ke ni awie ka din dengran no nan ger kunjun ni ba nan ge ke kad nan ger ke Kelayade ku kona rani ke ya kie kutukum bulon gino ake rani kelaku urut nuko wa ba kelayade kena nani nakad nentang keran banan girin ya kemaji kena anu ni gino ungo na alego ni abar neho komisaria Nations Unies kain da kumun go koro ya degin dol gutu ran klana te tabar ji klayo oni kono baya da bar ne program ya Nations Unies kain da kumun go te korta di punide nin gran do niya gni policier gari officier de police judiciaire gna bar de nai OPJ gni ke gir ngra lok mandol te ade yan don to ni itam ye kadin dan ne kumdu go degin dol gutu o girna yani ke sodo koro ya dendur ake ndoto ke sodo yani dendul ni ade yando ni taba ininta bura kundoi do bandro jiko wa kembe ke kumrate ta lario to arja tolita najike do bete tajilu solto bolai ke najike ya politik lario to ade osu do ngegni abandene majorite presidensial ta ni bay parti politik adi buti ngi sangar gni ba alarion to tagbendo jidi ta di kem gongya wona matla ko ini ke chef de file ta ni ba rin nei aziz mamad sale ni ko na secrétaire général ya mouvement patriotique di salini ada ni nenana ndagir larion to ni ba najin te tante saini taku mengge gni kinjin do
buti yang dia sanggar ke ke ndeng-ndeng ke ni majoriti ko mandang ni ada najena te tante ni taba yani kelegenan dan sensi yang ke najikun lon tanah tu ko yang kena lon na do tu ke nin ke ngke ke sodo buti ke ni yang dia sanggar ke ndeng-ndeng ke ni ba abar ne kontran ji ke tanah sa ni majingai kan ten takum na tu ko no bai najike gindin to ngoi na te tani ke Aziz Mamat Saleh itu dia undum daga ada siapa ini bari ni Mahmud Gasara Lionel Nomengar ni nanti tu najis kedua pihak itu tajulu sol tu bolar si den danga menambah ni bari ni Jean Kujup mata am jisesi bayar jaya kumji ke kete biar ya sih nelayan gay mampu dekat sih.